Andala, shakela, sukan singa, kachumba. Andala, shakela, sukan singa, kachumba. Andala, shakela, sukan singa, kachumba. Andala, shakela, sukan singa, kachumba. Sukan singa, kachumba. Sukan singa, kachumba. Sukan singa, kachumba. Sukan singa, kachumba. Shakela, shakela, shakela, shakela. Sukan singa, kachumba.